ntaligadira busa mulimu ntabanyakula factory yekyoma kiengo yejinjaho mwebale mono chali emirimo yone imu kukora abanyakula kiyoma kya sukari wakamara kwamboka maruga kuli jinja no ija kunu Kampala hakiyoma ekinyakora

Mwebale kugonze kiwa mwebale kugonze tekanza wanyakuli patwa mkiapa kahuniro irobe kahuniro kiakadehe genda saidi za gayaza mbuhumuliro ogende saidi za kiliambile nyabinanga na nsega mbakuli kamata murugarama vichuweka vya saidi zona na mbele mkala abantubanga wanyakuli saidi za kiyaga abanyakuli rugaga na nyabanyakuli nyamigisa abanyakuli saidi za kiamuyombio na nyabanyakuli kahuniro abanyakuli kiareni na abanyakuli mchuweka mtalimu na viyona na mbele mkali mwebale abantubanga bakiri yanga chikonda bakili kichuchura abanyakuli kiduma na nyabanyakuli saidi za nyakasozi mulimutawa nyakuli kawamba abanyakuli kiyanjagi na nyabanyakuli kijagi mugamba mutawa nyakuli bugwara abanyakuli saidi za kasimbi na kikwaya mchuweka viyona za kili yabukura nyuena mwebale kubante kaniza abantubanga bakakinda ho abanyakuli saidi za kuli kikora mwebale kugonza ente kaniza abantu banga ba muhoro muri mutsa abampefu bwikara cyaterekera ndayiga amuna school side za kuri nyakarongo mwebale kugonza kina ne makusanza musanyifama abantu banga barugasare cyakabadima kanyabebe abanyakuri burora na abanyakuri side za hanu kinyarugonjo abali mabali na kienzige obungambe byo nakubanga isha mwe nkuru nempia karunta unikansona sabuka unti nyina bakisa abanyakuri nyabutanze mwebale abanyakuri side za kunu pacho sabuka unti ya basala na hamna kiboga kinyakairu gena na saidi za kuli mkento mi zeya abanyakuli kinaga mwebale kubante kaniza mwle mutabanyakuli kinoni abantu banga abaisunga na kagati sabuka unti abamonyambeho mhoro sabuka unti abamhoro taunikanso saidi za nyanseki mwebale kubante kaniza abantu banga baka musigu ibuikara mbaramukize namba 8 mbaramukize abantu banga abanyakuru bichuweka bya saidi za kuli nyabinanga mwa dokita we bidomoro nkura mukize dokita we bigirikani zeya ine buikara zeya

kutanya kuli nyamiti mhoro mwebale kuba hante kaniza na kugonze kioma abantu banga banyakuli nyanko mambara mukizi mambara mukizi banyakuli nyanko mamusenta ho mwebale kuba lugasale tauni kansu na lugasale sabu kaunti ebu humuliro mwebale kuba hante kaza banyakuli saidi za kuli nyamirima mwebale banyakuli saidi za kuli saidi ezezezezezezezo ni haho mwini mutawa nyakuli mairiwe mwebale kuba hante kaniza mwebale kugonze kio ma mutatina mtelalikira ninyowe mbaine mpora tujia kutabura mpora kasajwe kanyama kane na kagisire na akenda tutio tuchukwasa kanya ituwe na hamu mwereba ingi muna wakirira hasimu mbaro zero mwikaile mroho mwigirigija mpora atinya genda kiora hafuoni hiya abantu banga bakagadi mtaun hano abanyaruziba kia kabugahia kia kasenene kia atika kuli kia mnembe saidi za imambugu menya karongo bichweke biona abantu banga baruteti mwemtaba kinyarwanda mukatenje mwena mbaramukize chali abantu banga babutahulira mbaramukize munda mukize abantu banga babuhulira okunseriyo mwene mutaba mugarama mbaramukize abakaitemba hamuna saidi za mugarama okumunywena mwebale kuba ante kadiza kiana isoke hamuna kiana iheya I'm greeting you so much mwebale kimanya kibakuli

kala kazina kwa kauro manya manya kasunsole kuganyira abantu bita banya kutungira bizivyo kufura ne bizivyo bitali bibona bibuka bakayikire nabo iko bora kaura go manya manya tutandikira bosta kubandara kuona tubatsimbuira mumbera ni yegyo

0: abantu ba Kasambia, abantu ba Mugarama, abantu ba Kisojo, bali bata abantu baita ba kuseti za kuli kuli kuli kibale, seti za Karuguza u, abantu baita ba Kiakasengura, bichweke ebyo, seti za Ruguru hali aropi zone ifa na rama duka, mara mkize bantu bangi. Nenya baikara akabucha kala kaha haka ha. Kila kubasanga buruwa muli bize muno ni mkorsi. Mbara mkize bantu bange mwebali ifuwa wakaruga haprizo ni ifuwa ha ha ha ho. Kantu kabaho usanga baju angiza abataka nibetara nkabako oki obune. Kale gendera mpura mpura njao kialeta deka mbanzi mba burudike na kani nako because ni watu wana muno kuli.
1: Bagi mani kampu.